calcium dacho demo. Di jang tu mo tisi nala na mo. VOA komemen ka. Da piri saya sa sa sa sa. Papa doctor kima chu sedo mimi timya ke wale. Mima na nga ma ngay singa nga sa da pong mama. Ane ke raja jang. Calcium dacho de re. Choose a good canal, Yarelo. Arasaya, trenching the Pina Simia Piovare. Mimananga, my Migan, no so be no bama, no talk don't wait, near Kedaja, Kelsey and Chudemu, Sapia, Edo, Arapina Simia, Tabia Piosuvare. The show me barrier, somewhere, Niji, Ada Lodging, to you, the Catalima, the Cladio, Chetin Ashila, no data, she. Pemain nuta dona jin lobi bo, ane ke lu penyiasin dia, tasim biasa wala. Tergerak kerusi yang dah cuci wala, nuta tuada nuta, pisi wala sah sah lu, ni dia pemain sada, pidi ni lu champion wala. Kulo ni dia kerusi yang dah cuci wala sah lu, masada ke raja, nampak juga ni pelatnari lu, kena lu, miala lu, arah saya. Penyiasin dia biasa wala. Di kalapin, you are ni lah, you buat, you buat lah, you buat lah. Osteoporosis, tigo. Imane kan tu, pun kandar lah, nyabi. Tuh pun, mudah mili, tapi ya jalan ni, cema. You are ni lah bi, you curam bi, pun jalan ni, pun ni wala. Taja kurum pun yang curang kau tu wala. Tiru kau ya mah, kasih anda macam ni ya, nuna nuta kau sah sahre, kasih anda cewa le, sahre, paman satu orang ni lo, cewa le, dari orang nuanu, penu, soy milk, sano, rice milk, pandasi tono, almond milk, ni nuta pisi pisi dengen dengen ni mah, dari kau nau, kasih anda cewa le, cewa ni. Dua persa dah di mana, kerana no tahu macam mana, no tahu, no tahu bisi dorang ni mah, tadi dari mana, sahaja di mana. Tapi kasi yang cewa ni, kopi tu, pangkopi, cauliflower, pangkopi, sen, inu ni, kai lang ni, moni ni, pan, pau pan, pui ni, kemunci ni, nana ni, china ni, semua pen. You bar, sar, and Adili, Koma, Wasar, and Pesantili. Nago, Nami, Che, Hindu, Medala Bongi, Yuri, Lesadi Mare, Sa, Tina, Lina, Timodi, Malagadi, Timodi, Tia Diruma, Cassie and Mai Palo, Cha Tina, and Mare, Cassie and Ninga Power Mare. Cina mah sahaja ada kasi yang dago, uang ini situ, itu agam itu, bila mereka pada sahaja ni le, sahaja sahaja ni mana, dari kala kasi yang le pada kopi tu, pangkopi, sehinu ni kailan bi, tu kuadi ni sehinya, ramu itu, pada mungkin ada pada, tapi topat di mana, bila mereka kasi yang dah nampu lo pada mu, kulo. Tuasa bezi, siapa ni sih luar dek kerja ni dek upsi si, macam tu dia orang kau yang bina orang.